0: pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
0: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
0: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di instagramnya @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.